0: Bazimbi, taba ya go rwala chipi ka meriba, ka bophara ba Afrika. Re hwetse go 91.9, go ba epo ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Le, ke letjatji, le a fa sebola.
1: Sontareng sona se, go le ke letjatji, kopana le nna a fa sebola. Ge ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya, go ka rlona ya rena ya, ema o pile.
2: Go mmela tla ba re, mosadi, o le bone
3: mosadi o le bone go mme le bone le diula setlhomelong sa lona
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlabe a re le rena banna a re beng gona ditokeleng tsa basadi
4: ntwa ya ditokelo tsa basadi ga se ntwa ya basadi fela le banna ba gona bao ba lwelang ditokelo tsa basadi.